0: Jepang. Ia berjanji Jepang akan terus memenuhi tanggung jawab pentingnya terhadap badan dunia tersebut. Sehubungan dengan Korea Utara, Takaichi menyampaikan kekhawatiran atas meningkatnya kerjasama militer negara itu dengan Rusia. Ia menggambarkan kemajuan program rudal dan nuklir Korea Utara sebagai pelanggaran nyata terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang terkait. Takaichi juga menekankan perlunya untuk segera menyelesaikan isu penculikan yang dilakukan oleh Korea Utara. Ia menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam dialog dengan Korea Utara dan mengambil tindakan nyata.
1: Para pemimpin dari seluruh dunia menyampaikan pidato di sidang Majelis Umum PBB di New York pada hari Selasa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut berpidato. Menyinggung situasi di Iran, Trump menyatakan, "Saya harus membuat keputusan besar, akankah kesepakatan dibuat dengan Iran yang memungkinkan mereka membangun kembali dan menciptakan negara yang jauh lebih hebat daripada sebelumnya, mungkin salah satu yang terhebat di Timur Tengah atau bahkan di dunia, atau haruskah saya memusnahkan Republik Islam tersebut dan melakukannya dengan cepat tanpa pernah memberi mereka kesempatan untuk membunuh serta menghancurkan orang-orang dan negara-negara lagi?" Trump berharap kesepakatan akan terjadi setelah pemilihan paruh waktu Amerika Serikat pada bulan November. Ia juga menyinggung invasi Rusia ke Ukraina dengan mengatakan bahwa ia bekerja sangat erat dengan para pemimpin kedua negara. Ia menambahkan bahwa pemerintahannya akan menyelesaikannya dengan lebih cepat.
0: Berita-berita selanjutnya. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengadakan pembicaraan tatap muka pertama di sela-sela sidang umum PBB. Kedua pemimpin tersebut berbicara selama sekitar 20 menit di markas besar PBB di New York pada hari Selasa. Takaichi menekankan pentingnya bagi negara-negara terkait untuk bekerja sama dalam persatuan mendukung Ukraina di tengah invasi Rusia yang masih berlangsung guna mencapai perdamaian yang adil dan abadi secepat mungkin. Ia mengatakan Jepang tidak akan pernah goyah dalam pendiriannya yang konsisten untuk mendukung Ukraina. Ia menambahkan bahwa Jepang akan terus mempromosikan bantuan kepada Ukraina dan sanksi terhadap Rusia berkoordinasi dengan komunitas internasional. Zelensky menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan kemanusiaan dan dukungan terkait energi dari Jepang.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengadakan pembicaraan di New York. Trump mengatakan mereka sedang mencoba mencari solusi. Pada awal pertemuan mereka pada hari Selasa, Trump menekankan bahwa ia yakin solusi akan dicapai. Mengenai kemungkinan memproduksi rudal Patriot di Ukraina, Trump mengatakan kita akan membicarakannya sekarang. Ukraina meminta lisensi untuk memproduksi sistem pertahanan udara buatan Amerika Serikat tersebut. Zelensky pada hari Selasa mengatakan di media sosial bahwa Ukraina menyerang dua kilang minyak di Rusia Tengah, serta berterima kasih kepada tentaranya atas kemampuan serangan jarak jauh negara tersebut. Di tengah pembalasan saring serang, pihak berwenang Ukraina juga melaporkan pada hari Selasa bahwa tiga orang tewas dalam serangan Rusia di Ukraina Timur.
0: Saudara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut baik rencana produksi rudal pencegat Patriot berlisensi di Ukraina untuk memperkuat pertahanan udara negara itu. Zelensky berbicara kepada wartawan setelah mengadakan pembicaraan dengan Trump di New York pada hari Selasa. Pemimpin Ukraina itu mengatakan, produksi rudal berlisensi merupakan topik utama pertemuan tersebut. Ia meminta Trump untuk membantu Ukraina agar dapat bergerak lebih cepat terkait isu ini. Zelensky mengatakan Trump bersikap positif terkait perizinan dan menambahkan bahwa proyek ini akan dimulai. Namun, Zelensky menyebutkan ia tidak tahu apakah prosesnya akan memakan waktu 1 tahun atau lebih lama. Zelensky juga mengungkapkan bahwa dirinya dan Trump membahas gencatan senjata di bidang energi. Ia menyatakan kesiapan untuk menyetujui gencatan senjata tersebut jika Rusia menghentikan serangan terhadap fasilitas energi Ukraina.
1: topan dujuan membuat curah hujan terbanyak dan memicu tanah longsor di kawasan Kanto mengakibatkan 9 orang tewas dan 4 lainnya hilang. Topan kuat itu mendekati Jepang dari hari Senin hingga Selasa. Peristiwa itu membawa awan hujan yang berkembang dan bertahan selama berjam-jam di atas kawasan Kanto yang meliputi Tokyo serta Kepulauan Izu. 8 lokasi di Kanto mencatat curah hujan tertinggi. Curah hujan di Pulau Oshima mencapai 832 mm dalam kurun waktu 48 jam. Angka ini lebih dari 2,4 kali rata-rata curah hujan untuk bulan September. Ushiku di kota Ichihara, prefektur Chiba, mencatat curah hujan 392,5 mm dalam 24 jam. Di prefektur Chiba, 6 orang tewas dan 2 orang hilang. Di prefektur Kanagawa, 1 orang tewas di kota Miura dan 2 orang tewas di kota Yokosuka, sementara 2 orang masih belum ditemukan di kota Yokosuka dan Miura. Lebih dari 600 rumah di prefektur Chiba, Kanagawa, dan Ibaraki telah dipastikan mengalami kerusakan akibat banjir dan tanah longsor. Pencarian terhadap orang hilang dan pekerjaan pemulihan terus berlanjut di daerah yang terdampak. Sekian warta berita dari NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia yang dipancar luaskan dari studio kami di Shibuya, Tokyo.

0: semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 30, kita belajar mengungkapkan beragam tindakan di masa lalu dan masa depan. Mahasiswi asing dari Vietnam datang ke sebuah kafe bersama Mia, fotografer dari Cina. Tam memberitahu Mia tentang kenangannya akan seorang mahasiswa musik Jepang, Yuki.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 30.
2: Meron parfait de gozaimasu.
3: Oishisou.
2: Tam, Yuki-san to doko de atta no?
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい。ユキさんに会いたいです。
0: マリウラ satu persatu。
1: Pelayan membawa pesanan dan mengatakan、
2: メロンパフェでございます。
0: Ini dia parfait melon pesanannya。
1: Tam berseru。
3: おいしそう。
0: Terlihat enak.
1: Sambil menikmati parfait, Mia bertanya.
2: Tam, Yuki-san to doko de atta no?
0: Tam, pertama kali bertemu Yuki-san di mana?
1: Tam menjawab.
3: Vietnam desu.
0: Di Vietnam.
3: Shogakko de volantia o shimashita.
0: Kami menjadi relawan di sebuah sekolah dasar.
3: Issho ni utattari, odottari shimashita.
0: Kami menyanyi dan menari bersama.
1: Mia mengatakan.
2: Sou datta no?
0: Oh, begitu ya.
1: Tam melanjutkan.
3: Hai, Yuki-san ni aitai desu.
0: Iya, saya ingin bertemu Yuki-san lagi.
1: Kedengarannya menyenangkan ya. Tam dan Yuki menyanyi dan menari bersama anak-anak.
0: Semoga mereka bisa bertemu kembali. Ungkapan kunci hari ini adalah kami menyanyi dan menari bersama.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: Jika Anda mempelajari pola ini, Anda akan dapat mengungkapkan beragam tindakan di masa lalu dan masa depan. Berikut penjelasannya.
4: 一緒に
0: berarti bersama.
4: 歌ったり
0: adalah menyanyi.
4: 歌う
0: dengan akhiran
4: たり踊ったり
0: adalah menari.
4: 踊る
0: juga dengan akhiran
4: たりしました。
0: Berarti sudah dilakukan. Poin hari ini. Saat Anda ingin mengurutkan beberapa contoh dari sejumlah tindakan, gunakan kata kerja bentuk
4: tari.
0: Untuk membuat bentuk tari, ubah akhiran te pada kata kerja bentuk te menjadi tari.
1: Dalam ungkapan kunci, di antara banyak hal yang dilakukan Tam bersama Yuki, Tam menyebutkan dua tindakan, yaitu menyanyi dan menari. Itu mengapa ia...

0: Sekarang dengarkan percakapan berikut ini. Seorang turis sedang mengurutkan hal yang ia ingin lakukan di Hokkaido.
1: Hokkaido de nani o shimasu ka? Hiking o shitari, onsen ni haittari shitai desu.
0: Berikut artinya.
1: Hokkaido de nani o shimasu ka?
2: Apa yang akan kamu lakukan di Hokkaido?
3: Hokkaido de.
0: Berarti di Hokkaido.
3: Nani o shimasu ka?
0: Berarti apa yang akan kamu lakukan?
1: Hiking o shitari, onsen ni haittari shitai desu.
2: Saya ingin mendaki dan berendam di permandian air panas atau onsen.
3: Hiking o shitari
0: adalah
3: hiking o suru,
0: mendaki dalam bentuk tari, dan
3: onsen ni haittari
0: adalah
3: onsen ni hairu,
0: berendam di onsen dalam bentuk tari. Dalam kalimat ini, pembicara sedang menjelaskan apa yang ingin ia lakukan. Jadi, ia mengatakan
3: shitai desu
0: atau ingin di akhir kalimat. Tari dapat digunakan untuk mengutarakan hal-hal di masa lalu dan masa depan.
2: Dengarkan dan ulangi pengucapannya.
3: Hiking o shitari, onsen ni haittari shitai desu. Hiking o shitari, onsen ni haittari shitai desu.
0: Mari kita coba contoh lainnya. Bayangkan Anda habis jalan-jalan ke Okinawa dan seseorang menanyakan apa yang sudah Anda lakukan. Bagaimana mengatakan, saya pergi belanja dan berenang di laut. Pergi belanja adalah
3: kaimono o suru. Kaimono o suru. Suru.
0: Melakukan. Dalam bentuk tari adalah
3: shitari.
0: Dan berenang di laut adalah
3: umi de oyogu. Umi de oyogu.
0: Berenang dalam bentuk tari adalah
3: oyoidari. Oyoidari.
0: Coba buat kalimatnya.
1: Kaimono o shitari, umi de oyoidari shimashita.

0: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam katakan ketika ia melihat Tarve. Coba diingat.
1: Oiso.
2: Oiso.
0: Berarti terlihat enak. Untuk mengatakan enak ketika sedang memakan sesuatu, gunakan
2: oishi.
0: Tapi untuk mengatakan terlihat enak sebelum Anda memakannya, gunakan
2: oiso.
3: Ulangi pengucapannya berikut ini.
2: Oiso.
0: Mari dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
4: メロンパフェでございます。
1: おいしそう。
5: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
6: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
5: そうだったの。
6: はい。ユウキさんに会いたいです。
3: Saatnya Kaito pemandu kuliner Anda.
0: Dalam sandiwara singkat hari ini, Tam dan Mia memakan parfait melon. Jadi, topik kali ini adalah penganan manis Jepang.
3: Anda bisa menemukan segala jenis penganan manis di Jepang. Dari yang tradisional hingga gaya barat.
0: Benar sekali, tapi ada banyak penganan manis gaya barat yang divariasikan di Jepang. Misalnya, Shoto Keiki. Mungkin kelihatannya seperti strawberry shortcake, tapi menggunakan kue bolu atau sponge cake. Nah, Sugitsang, apa penganan manis favorit Sugitsang?
3: Apa ya? Kue mochi saya suka.
0: Oh gitu. Kue mochi, senbei, dan roti isi pasta kacang merah terkenal sejak dulu. Sedangkan penganan manis lain mengikuti musim, seperti es serut kakigori di musim

0: panas dan sup kacang merah manis di musim dingin. Tampilan penganan manis Jepang sangat menarik. Di musim semi, ada kue bermotif bunga sakura. Di musim panas, beberapa penganan tampak seperti langit berbintang dan arus sungai yang jernih. Dan parfait buah beraneka warna pastinya menarik hati Anda.
1: Kami harapkan Anda berkesempatan untuk mencoba penganan manis Jepang.
0: Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
1: Sampai jumpa di edisi berikutnya.
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Kamis 24 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, Presiden China Xi Jinping tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat. Ia bertemu dengan Presiden Donald Trump untuk pertemuan puncak kedua mereka tahun ini setelah kunjungan Trump ke Beijing pada Mei. Xi tiba pada Rabu di sebuah pangkalan militer dekat Washington dengan disambut oleh Trump. Penyambutan semacam ini dianggap sebagai langkah yang tidak biasa. Upacara penyambutan akan diadakan pada Kamis di Gedung Putih, diikuti pertemuan puncak dan jamuan makan malam kenegaraan. Isu ekonomi dan perdagangan diperkirakan akan menjadi agenda utama dalam pertemuan Trump dan Xi. Kedua pemimpin kemungkinan juga akan membahas penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan yang ditentang keras oleh China. Konflik di Iran akan menjadi topik lain yang dibahas. Amerika Serikat terus meningkatkan tekanan atas Teheran dengan menerapkan sanksi ekonomi.
0: Saudara Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan Amerika Serikat dan China sepakat untuk memperpanjang gencatan dagang yang seharusnya berakhir pada 10 November selama 2 bulan. Bessent mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut dicapai setelah pembicaraannya dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng pada hari Minggu dan Rabu. Dalam sebuah program Fox News, Bessent mengatakan kesepakatan itu akan diperpanjang hingga 10 Januari untuk memberi lebih banyak waktu dalam menjajaki langkah-langkah yang dapat dilakukan di bidang ekonomi. Pengumuman itu disampaikan sehari sebelum pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada hari Kamis. Kedua negara terlibat dalam ketegangan perdagangan yang meningkat dengan pemberlakuan tarif timbal balik hingga pertemuan puncak pada Oktober 2025 menghasilkan gencatan dagang. Amerika Serikat setuju untuk menurunkan tarif tambahan atas impor China. Beijing sepakat untuk menunda pembatasan yang lebih ketat atas ekspor logam tanah jarang selama 1 tahun, sementara Washington untuk periode yang sama menunda penambahan daftar perusahaan yang dikenakan pembatasan ekspor chip. Bessent menambahkan dirinya tidak tahu apakah kesepakatan yang lebih besar dapat dicapai atau apakah kedua negara hanya akan memperpanjang kesepakatan yang saat ini berlaku. Ia mengungkapkan bahwa Amerika Serikat ingin mencermati apakah dapat menerapkan perjanjian tersebut dengan lebih tegas dalam beberapa bulan mendatang.